0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang. sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30 triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kira, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Masih di sini.
1: Fatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Pendengar, sudah pukul 9:54 kebersamaan kita di siang pagi jelang siang ya, dan saudara terpantau cuaca kota Kaimana sudah mulai terlihat cerah setelah sepanjang malam sempat hujan. Meskipun hujan ringan, tetapi tentu saja kita berharap hujannya tidak bertahan hingga pagi hari, karena aktivitas di hari ini pasti perlu saudara jalani dengan baik dan perlu dituntaskan. Ya, saudara pendengar, dan hiburan, tapi juga akan diselingi dengan informasi ke ruang dengar saudara. Dari laman rri.co.id, kembali kami update informasi terkait dengan Menhan RI tinjau kesiapan Yonif TP808 Mbah Hammata di Fakfak. Dari rri.co.id, Fakfak dikabarkan mengenai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jamsoedin melaksanakan kunjungan kerja ke Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 808 Mahamata Yonif TP808MM di salah satu distrik terjauh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Rabu 27 Mei 2026. Rombongan Menteri Pertahanan tiba menggunakan helikopter dan disambut hangat oleh jajaran Korem 182 Jasin Onim bersama prajurit Yonif TP808 Bahamata. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk meninjau kesiapan operasional Satuan Pembangunan Fasilitas Kesiapan Personel serta pelaksanaan program pembinaan teritorial di wilayah Papua Barat. Dalam Bahamata langsung fasilitas peninjauan tersebut, Menhan melihat langsung fasilitas latihan, barak prajurit, gudang amunisi, hingga sarana pendukung operasional lainnya. Selain itu, Menhan juga menerima paparan terkait kesiapan alat utama sistem persenjataan, program latihan, dan ketahanan pangan masyarakat.

4.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar,

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Happen again. Dengan berbagai sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan, tentu saja kami harapkan saudara bisa terhibur di sela-sela Anda menikmati hari libur, Anda menghabiskan waktu dengan keluarga, tapi juga dengan berbagai aktivitas-aktivitas lain yang sementara saudara kerjakan. Ya, terpantau cuacanya cerah namun disertai dengan tiupan angin, sehingga Anda yang melakukan perjalanan di hari ini, terutama dengan transportasi laut, tetaplah berhati-hati saat saudara melakukan perjalanan penyeberangan ataukah menyusuri pesisir yang ada, sehingga perjalanan Anda tetap aman sampai di tempat tujuan dengan baik dan juga dengan selamat. Untuk menemani saudara, kami masih akan persembahkan rangkaian lagu-lagu hiburan tapi juga dengan informasi. Tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM.

0: Resensi buku Prosa Tulkai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi buku Prosa Tulkai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik, tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik yang tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban. Tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi. Di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidup. Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja, sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah mengatakan, jika kamu ingin bahagia satu jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia setahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor.
Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasi. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi, ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga

aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

siap. Hiburan yang kami hadirkan mudah-mudahan bisa dinikmati ya. Oke, kita selingi dulu kebersamaan ini dengan informasi. Kemendikdasmen gelontorkan 8,1 miliar rupiah untuk bangun SMA Negeri 4 Manokwari. Dari laman rri.co.id Manokwari dikabarkan mengenai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran 8,1 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari, Papua Barat. Pembangunan sekolah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 6 bulan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengerjaannya. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muwamuti saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari di Manokwari, Kamis 28 Mei 2026.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Oke, pendengar, tak terasa ya, sudah pukul 12 siang kebersamaan kita di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Akhirnya, saya Sally Wayor di meja siar, pamit undur dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya di segmen Kaimana Siang hingga Sore dan Malam ada rekan saya, Yuliana Desinauseni, yang akan menemani saudara. Selamat siang, selamat hari Jumat, selamat berlibur, sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali di program Gaimana Siang untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Waktu berlalu begitu cepat, tentunya kebersamaan kita di sepanjang hari ini telah Anda nikmati dengan baik. Untuk program Gaimana Siang selanjutnya, kami hadir dengan rangkaian acara religi islami jelang ibadah sholat Jumat untuk hari ini yang akan kami siarkan nanti dari Masjid At-Taqwa Kroi Kaimana. Untuk itu pendengar, menemani Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia menuju ke pukul ya menjelang sholat Jumat untuk hari ini, ke ruang dengar Anda kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini saatnya kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Krui Kaimana.

عن الله. فيقول الله تعالى في الكتاب

0: Lalu jemaah apa saja yang dirahmati oleh Allah? Apa saja yang masuk dalam kategori demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Astaghfirullah inna asra shahr inha arba'atun hurum thalathatun mutawalliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabullah alladzi baina jumadah wa sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Astaghfirullah inna asra shahr dalam satu tahun itu ada 12 bulan lima arba'at minhu di antaranya ada 4 bulan haram yang dimaksudnya oleh bulan dan yang mana dimuliakan oleh Allah." Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan-bulan haram yang dimaksud itu adalah Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wa Muharram, bulan Muharram, wa Rajabullah alladzi baina Jumadah wal Syaban. Adapun bulan Rajabullah yang terletak antara Jumadil Akhir dan Jumadil Akhir. Ma'asyiral muslimin, jemaah jemaah, itu utamanya bulan-bulan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Al-Qur'an tentang kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu dari nama bulan ini. Di antara keutamaan daripada bulan-bulan haram ini, yang pertama, setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan dalamnya dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil amalan yang kita lakukan pasti dilipat gandakan pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di dalam bulan-bulan haram ini, maka dosa yang juga dilipat gandakan oleh Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jagalah dirimu dan keluarga dari azab." Kepada bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang amat mulia ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, "Wal'ad demi waktu inal insana lakhsirun semua manusia berada di dalam kerugian illa alladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa'amalul salihat yang senantiasa mengerjakan amal-amal saleh wa tawassaw mereka kali ini mengingatkan dalam hal kebaikan dan saya sangat mengingatkan dalam hal baik muslimin jemaah jemaah saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang amat dimuliakan oleh Allah, bulan yang dilamatnya daripada hari di mana 10 hari pertama bulan ini adalah hari yang amat pertama kemuliaan. Daripada hari yang ke-10 ada hari mahal, kemudian hari yang ke-10 12 dan 13 hari-hari kasih, mana amalan-amalan yang paling utama yang amat oleh Allah adalah kita menumpahkan darah yang dan orang yang berkorban Sahabatnya melipat gandakan kepada Allah. Bahkan hewan kurban itu akan datang ke hadapan Allah Taala pada yaumnya dengan bulunya, dengan rambutnya, dengan rambutnya. Bahwa ini tidak ada bulunya. Utang bulan-bulan. Masa Rasul Sidi, jemaah yang rahmat Allah. Kalau yang terakhir, akan tentu kita berada di bulan Zulhijjah. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Di penghujung tahun 1443. Kemarin kita memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan kita melakukan Muharram. Aku Tuhan Tuhan Tuhan kita berakhiri kita melakukan perlindungan yang mendalam, kita melakukan muhasabah diri kira-kira dalam ketahuan ini apa saja kebaikan kebaikan kita, lalu apa saja perbuatan dosa yang kita kira-kira langkah-langkah kita ini lebih banyak menyebar, lebih banyak menuju ke tempat-tempat di mana ilmu-ilmu agama saja, lebih banyak menuju ke tempat-tempat kebaikan
1: Allah.

Allah'a emanet olun.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

logging

Allah.

Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang menyudahi dulu lagu-lagu religi islami menemani Anda di saat ini. Tanya kini kita jelang penyampaian warta berita olahraga dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Ferals akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESKWASASI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu, jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ransimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana? Nah,
1: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
2: Gak tahu.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh,

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Siaran ini dipancarluaskan dari Jalan Utarum RW Radalem Kompleks Perumahan DPR. Tepat pukul 13.36 menit ya, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda di hari yang baik ini. Tentu kita semua hadir dengan semangat yang penuh untuk memulai tugas masing-masing kerja, kegiatan yang kita lewati di saat ini. Tentu tidak mengurangi semangat kita, apalagi kita sudah sangat bersyukur untuk setiap kesempatan baik yang boleh kita nikmati dengan segala keadaan. Dalam hal ini badan yang sehat ya, kemudian juga semangat untuk memulai tugas-tugas masing-masing hari ini. Ya, kami berharap semua yang sudah Anda jalani sejauh ini boleh diakhiri dengan baik tentunya. Baik pendengar, menemani Anda menikmati suasana siang menuju ke pukul 15 ya waktu Indonesia Timur, atau di jam 3 sore nanti kami hadir kembali di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam Ro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, senang sekali ya kita berjumpa lagi di suasana siang Kota Kaimana hari ini. Cukup baik cuacanya, meskipun mungkin ya sedikit ramai langit mendung itu tidak bertahan lama ya untuk membawa Anda menjadi galau untuk tugas ataupun untuk kerja yang sedang Anda rencanakan, apalagi Anda yang punya kegiatan lain di luar sana. Ada beberapa di antara Anda yang mungkin ingin menikmati ya petualangan jauh ya, jalan-jalan ya bersama dengan orang-orang dekat Anda, ataupun misalnya ada kerabat Anda yang baru saja datang dan kemudian Anda ingin untuk menikmati sedikitnya suasana Kota Kaimana, pemandangan-pemandangan alam indah Kota Kaimana bersama keluarga. Nah, tentunya kesempatan di hari ini juga akan sangat baik. Mungkin sudah Anda rencanakan dan saat ini sementara dinikmati ataupun dilewati bersama. Semoga semuanya bisa berakhir dengan baik. Ya, pendengar di segmen Ro Dangdut kali ini, seperti biasa sampai nanti pada pukul 15 atau di jam 3 sore, Anda menikmati alunan lagu-lagu dangdut. Persembahan perdana kami hadirkan ada Danang dengan Bidadari Jiwa. Ya, menghangatkan suasana siang meskipun panas ya. Tidak juga menjadi hangat, tetapi bisa membawa Anda menikmati suasana siang. Khususnya untuk Anda para pencinta lagu-lagu dangdut di Santero Kota Kaimana, selamat siang dari ujung cuah hingga di Anda air. Dan juga di mana saja Anda saat ini menjangkau siaran kami, Anda juga bisa berpartisipasi ataupun bergabung bersama untuk request lagu, kirim salam, berbagi pantun ya. Oke, tak lupa juga kami menyapa untuk pendengar kami yang ada di seputaran Wonosobo, Jawa Tengah, ada Bu Wiga dan keluarga. Selamat siang dan salam berbagai dangdut untuk Bu Wiga. Kalau lagi monitor siaran kami di saat ini, selamat ya beristirahat ya untuk Bu Wiga dan keluarga. Selamat beraktivitas juga ya. Bagaimana cuaca di Wonosobo hari ini? Apakah cerah, mendung ataupun hujan? Yang belum redah ya. Tapi tidak mengurangi semangat untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Untuk wilayah Wonosobo, apakah aktivitasnya sudah kembali normal setelah liburan Idul Adha? Yang pastinya sudah ya. Kalaupun Bu Wiga sudah sangat antusias hari ini kembali beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali di suasana siang menjelang pukul ya 11 ya. Mudah-mudahan juga bisa menikmati ya pukul 12 lah. Semoga bisa menikmati sepenuhnya kegiatan-kegiatannya di hari ini dan juga sambil terhibur dengan tembang-tembang manis pilihan Ro Dangdut dari RRI Kaimana. Dan untuk juga kakak Nona yang ada di seputaran perumahan DPR, untuk kakak Nona selamat siang, apa kabar? Ya, semoga juga kakak Nona lagi monit RRI Kaimana di siang hari ini dan bakal juga terhibur dengan lagu-lagu dangdut pilihan kami di Pro Dangdut RRI Kaimana edisi 29 Mei 2026. Oke, ada Danang dengan Bidadari Jiwa dan tentunya juga dengan persembahan dangdut lainnya dari penyanyi-penyanyi dangdut tanah air. Semoga melengkapi perjalanan kita hingga nanti di tuntas pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, para pencinta pro dangdut, beberapa teman dangdut sudah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Dengan hadirnya lagu-lagu dangdut pilihan, sekiranya dapat menemani Anda sekeluarga ya, dan juga lagu-lagu ini sebagai pengantar kebersamaan kita menikmati suasana siang. Sudah pukul 14 lebih 10 menit ya, untuk Anda pendengar yang masih dengan sibuknya menyelesaikan tugas masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat menjalani tugas Anda selanjutnya hingga berakhir nanti. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana siang dengan ya menikmati waktu istirahat, selamat beristirahat ya. Semoga suguhan kami tetap menjadi pilihan menemani Anda hingga di sore hari nanti. Atau juga untuk Anda pendengar yang baru saja mengakhiri tugas, selamat siang dan salam kompak selalu.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Pro Dangdut edisi 29 Mei 2026 hari ini. Dan pendengar, pukul 14.59 menit kini kita jelang penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Penyampaian Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Fakfak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan Satuan Teritorial Pembangunan. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya, Siti Nuraisa. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan Satuan Teritorial Pembangunan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam agenda yang berlangsung pada 26 hingga 27 Mei 2026 tersebut, Menhan meninjau langsung kesiapan operasional dan pembinaan personel di Yonif Teritorial Pembangunan 805 KSW di Manokwari Selatan serta Ion TP 808 Bamata di Papua Barat. Saat berada di Ion TP 808 Bamata, Menhan menerima paparan terkait perkembangan pembangunan fisik satuan, kesiapan alutsista, program latihan, hingga pelaksanaan pembinaan teritorial seperti pengobatan gratis, pendidikan masyarakat, serta program ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan peternakan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembinaan prajurit yang profesional, disiplin, serta berorientasi pada keberhasilan tugas dan keselamatan personel di lapangan. Menurutnya, kesiapan satuan tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan mendukung keselamatan personel selama operasi. Menhan turut menyoroti kebutuhan infrastruktur seperti pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan di wilayah Papua Barat yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Pemerintah berharap keberadaan Satuan Teritorial Pembangunan tidak hanya menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah strategis Indonesia Timur. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Laporan Anwar Lamohan.
2: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya, bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
3: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.
2: Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak terus terjalin dengan baik. Ditambahkan semoga ke depan dapat terus dilakukan hal serupa. Daging sapi kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses penyaluran dilakukan oleh panitia kurban sesuai data penerima yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan penyembelian dan pembagian daging kurban berjalan aman dan lancar. kerjasama seluruh panitia dan masyarakat turut membantu kelancaran kegiatan Idul Adha di Masjid Agung Kabupaten Fakfak.
3: Program ini kami sangat mendukung, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hal yang sama juga masih dilakukan, bahkan kami berharap mungkin jumlahnya bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang jadi tanggapan kami dari
2: Fakfak. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di daerah ini. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anwar melaporkan.
1: Suasana kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Fakfak. Jajaran Polres Fakfak melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di halaman Mapolres Fakfak Rabu pagi 27 Mei 2026 sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolres Fakfak AKBP Hendriana kepada Imam Masjid Al-Ikhlas Polres Fakfak Ustadz Abdul Rahman. Pelaksanaan kurban dipimpin Ketua Panitia Kurban Polres Fakfak AKP Wisran Litiloli dan dihadiri pejabat utama, personel Polres, serta para sohibul kurban. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Tahun ini, keluarga besar Polres Fakfak menyembelih 12 hewan kurban, yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing, untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya kaum duafa dan warga sekitar Mapolres. Panitia turut melakukan penimbangan dan pembagian daging kurban secara tertib kepada warga penerima manfaat yang telah terdata sebelumnya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai, dengan harapan semangat berbagi dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Fakfak terus terjaga. Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2 Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 187 umat Katolik menerima Sakramen Krisma dalam perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat di Paroki Santo Yosef Fakfak Rabu 27 Mei 2026. Momen tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak periode 2026-2029 yang dipimpin langsung oleh Uskup MGR Hilarion Datus Lega. Ratusan umat bersama keluarga penerima krisma memadati gereja sejak sore hari dalam suasana penuh sukacita dan penghayatan iman. Dalam homilinya, Uskup menegaskan bahwa sakramen krisma menjadi tanda penguatan iman serta kedewasaan rohani umat Katolik dalam menjalani kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar harapan bagi umat beriman dan menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selain itu, Uskup juga mengajak seluruh umat untuk menjaga persatuan menjelang perayaan kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, Uskup mengingatkan bahwa jabatan dalam gereja adalah panggilan untuk melayani, bukan sekadar kehormatan. Ia meminta seluruh pengurus bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh mendampingi umat. Perayaan Ekaristi kemudian ditutup dalam suasana syukur dan penuh kebersamaan dengan harapan semangat iman, persaudaraan, dan pelayanan umat paroki Santo Yosef Fakfak semakin bertumbuh. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Fakfak berlangsung meriah dengan penyembelihan ratusan hewan kurban. Hewan kurban tersebut disembelih di sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Fakfak. Jumlah total hewan kurban di Fakfak tahun ini mencapai 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Data tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Laporan jumlah hewan kurban dibacakan oleh pengurus Masjid Agung Fakfak Rio Saragi. Data tersebut berasal dari laporan pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Fakfak. Informasi tersebut disampaikan di hadapan ribuan jemaah sebelum pelaksanaan sholat id. Menurut pengurus, hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kelompok pengajian, pejabat daerah, hingga bantuan presiden. Seluruh hewan kurban kemudian didistribusikan ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antar warga. Panitia di masing-masing masjid juga telah menyiapkan mekanisme pembagian daging agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat Fakfak. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama yang membutuhkan. Imam Masjid serta kaum muslimin dan muslimat Masjid Mukmin Al-Mukarramah Kampung Sekban menyampaikan apresiasi kepada keluarga Lahadalia. Ucapan terima kasih tersebut diberikan atas sumbangan satu ekor sapi kurban untuk disembelih pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan Masjid Mukmin Al-Mukarramah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus masjid dan masyarakat sekitar dengan penuh kebersamaan. Pengurus masjid La Ayudin mengatakan bantuan hewan kurban tersebut sangat berarti bagi jemaah. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat semangat berbagi saat Idul Adha. Hal itu disampaikannya kepada RRI pada Kamis 28 Mei 2026. Ia berharap semangat berbagi seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat. La Ayudin menjelaskan daging kurban dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar seluruh penerima mendapatkan haknya dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Kerjasama pengurus dan masyarakat turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Momentum Idul Adha di Masjid Mukmin Al-Mukarramah diharapkan semakin mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, semangat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat juga terus terjaga dengan baik.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang rukun, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar manapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Gimana Sore edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, waktu berlalu saat ini pukul 15 lebih 19 menit ya. Selamat beraktivitas kembali teruntuk Anda ibu rumah tangga dan remaja putri yang mulai menyibukkan diri di garis belakang dengan tugas-tugas rumah yang sudah menanti. Dan juga untuk Anda yang baru mengakhiri tugas di tempat tugas ya, dan mungkin saja saat ini Anda dalam perjalanan kembali ke rumah berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat menikmati perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Suasana sore, suasana hari libur di hari Jumat ini masih terus membawa Anda menikmati waktu luang bersama dengan orang-orang terdekat untuk bagaimana mengembalikan energi positif di dalam diri agar nantinya kembali beraktivitas di bulan yang baru pada bulan Juni nanti dengan tetap semangat dan produktif. Kami juga masih terus hadirkan menemani ruang dengar Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan dan juga informasi lainnya pendengar hingga nanti kita tiba tepat di penghujung pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tak lupa bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat sore dan salam kompak selalu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Mike Mohede hadir menemani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini pada kebersamaan kita di edisi 29 Mei 2026, tentunya demi cinta ya. Dari Mike Mohede menghangatkan suasana sore Anda. Mungkin saja Anda yang sementara saat ini menikmati perjalanan menggunakan kendaraan roda 4, Anda juga sedikit menikmati ya pemandangan sambil ditemani oleh alunan lagu-lagu merdu persembahan kami di RRI Kaimana yang masih terus dengan setia menemani perjalanan Anda. Kami juga berharap akhir daripada jalan panjang hari ini memberikan energi positif, memberikan kebahagiaan dan cinta dari orang-orang yang Anda sayangi dan Anda cintai. Kita terus berpacu dengan waktu ya, menikmati semua rangkaian kegiatan hari ini yang akan segera berakhir. Nah, satu informasi pendengar kami hadirkan juga untuk Anda di kesibukan yang menemani kesibukan masing-masing di suasana sore hari ini. Di mana pendengar, WHO menyampaikan wabah Ebola di Kongo sulit dikendalikan akibat perang dan juga krisis. Nah, saudara, WHO memperingatkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terjadi di tengah konflik bersenjata dan krisis kelaparan yang semakin parah. Situasi keamanan yang buruk di Provinsi Ituri membuat upaya penanganan wabah menjadi sangat sulit. Melansir dari situs resmi WHO pada hari ini Jumat 29 Mei 2026, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, di mana virus yang menyebar merupakan Ebola strain Bundi Bugyo yang pertama kali diidentifikasi di Uganda pada tahun 2007. Dia menyampaikan bahwa hingga kini varian virus tersebut belum memiliki vaksin atau juga pengobatan yang disetujui. Tedros juga menegaskan bahwa pelacakan kontak dan isolasi kasus hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi konflik, serangan terhadap fasilitas kesehatan, serta juga perpindahan penduduk. Dia juga menambahkan bahwa membangun kepercayaan masyarakat tidak dapat dilakukan ketika situasi perang masih berlangsung. Dan ya, di mana DRC telah melaporkan hampir sekitar 1000 kasus dugaan Ebola dengan lebih dari 220 kematian yang dicurigai. Meski demikian, hanya satu kasus kematian yang telah terkonfirmasi secara laboratorium. Di negara tetangga Uganda, tercatat 7 kasus konfirmasi yang terkait wabah tersebut, termasuk 2 tenaga kesehatan serta 1 kematian terkonfirmasi. WHO juga menyebutkan wabah ini terus menyebar secara geografis dan bahkan telah melintasi batas negara. Kasus ini ditemukan di 11 zona kesehatan termasuk di Provinsi North Kivu seperti Botembo dan Goma serta di South Kivu. Penularan terjadi melalui klaster keluarga dan fasilitas kesehatan, termasuk saat merawat pasien, pertemuan keluarga dan praktik pemakaman tidak aman. Tentu upaya penanggulangan wabah ini berlangsung di wilayah timur Indonesia.

0: Ya, di wilayah timur yang dilanda konflik berkepanjangan, kekerasan tersebut telah menewaskan ratusan warga sipil, yang mana memicu pengungsian besar-besaran serta menghambat akses bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan lainnya. Situasi semakin memburuk dengan krisis kelaparan hampir 10 juta orang di wilayah Ituri, North Kivu, South Kivu, yang iya, dan juga Tanganyika menghadapi kelaparan akut antara Januari hingga Juni 2026. Untuk itu, secara nasional puluhan juta orang di DRC mengalami kerawanan pangan tingkat tinggi. WHO menekankan bahwa konflik, infrastruktur yang rusak, dan kondisi keamanan yang buruk telah menghambat pergerakan bantuan dan layanan kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan tidak berfungsi atau hanya beroperasi secara terbatas akibat situasi tidak aman. Direktur Jenderal WHO menyerukan gencatan senjata segera. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Update informasi lainnya pendengar kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Gimana Sore, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, update dan informasi lainnya kami hadirkan juga untuk Anda di saat ini. Ya, rangkaian Waisak 2026 di Borobudur hadirkan meditasi hingga malam 1000 lampion. Nah, pendengar, perlu Anda ketahui bahwa perayaan Waisak di Candi Borobudur kembali menjadi momen tahunan yang nantinya tentunya ini menjadi sudah dinantikan oleh masyarakat luas dan wisatawan mancanegara yang melancong ke sana. Nah, rangkaian kegiatan tidak hanya menghadirkan pelepasan lampion tetapi juga berbagai pengalaman budaya serta spiritual yang mendalam. Dilansir dari laman resmi and Journey Destination bahwa perayaan Waisak Borobudur menghadirkan pasar rakyat. Nah, tentunya pertunjukan budaya hingga juga meditasi berjalan saat matahari terbit. Malam, pelepasan lampion tetap menjadi daya tarik utama yang paling dinantikan pengunjung setiap tahunnya di kawasan candi tersebut. Rangkaian Waisak diawali dengan perjalanan suci para biksu melalui Indonesia World for Peace menuju kawasan Candi Borobudur. Nah, pada perayaan Waisak 2570 BE tahun 2026 tahun ini, perjalanan dimulai dari Bali dan tidak lagi dari Jakarta. Nah, perjalanan para biksu dimulai dari Brahma Vihara Arama Buleleng Bali dengan jarak mencapai 666 km pada 9 Mei 2026. Selama perjalanan berlangsung, masyarakat diperbolehkan menyambut rombongan melalui kirab budaya, doa bersama, serta juga kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, perjalanan tersebut mencerminkan kesederhanaan hidup karena para biksu hanya membawa perlengkapan seperlunya sepanjang perjalanan menuju Borobudur. Ya, tentu ritual itu juga mengajarkan nilai kesabaran, ketahanan mental, kerukunan, serta perjalanan manusia mencari kebijaksanaan dan kedamaian batin. Para biksu dijadwalkan tiba di kawasan Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 sebelum nantinya prosesi penyambutan resmi dilaksanakan. Nah, prosesi penyambutan sendiri berlangsung pada 30 Mei 2026 pukul 08.00 pagi dengan rangkaian kegiatan seremonial keagamaan yang sakral. Rangkaian upacara Trisuci Waisak dimulai melalui San Buyi Bai pukul 03.30 sebelum kirab budaya menuju Borobudur dilaksanakan. Doa dan meditasi detik-detik Waisak 2026 berlangsung pukul 15.44 waktu Indonesia Barat sebelum pelepasan lentera perdamaian sesi pertama dimulai. Malam pelepasan lentera sendiri, lentera perdamaian sendiri menjadi momen paling dinanti karena menghadirkan suasana tenang dengan ribuan cahaya terbentang di langit. Dalam ajaran Buddha, cahaya lampion melambangkan penerangan batin manusia dari sifat kemarahan, kebodohan, dan keserakahan duniawi. Nah, selain pelepasan lampion, pengunjung dapat mengikuti sunrise pradaksina, ya, meditasi bersama hingga juga menikmati pasar mendang kawasan Borobudur. Adapun berbagai kuliner, pertunjukan budaya, serta produk UMKM turut memeriahkan rangkaian Waisak pada 29 hingga 30 Mei 2026. Demikian pendengar, untuk updatean informasi yang sama juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

esensi buku prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina mengangkat tema tentang cinta, kerinduan, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Esensi dari buku ini terletak pada kisah romantis yang dilengkapi dengan nuansa perasaan yang mendalam dan konflik batin yang kompleks. Cerita ini menggambarkan bagaimana kerinduan yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu bisa menjadi kekuatan yang besar yang mendorong individu untuk mencari arti sejati dari hidup dan cinta. Dalam novel ini, pembaca diajak untuk merasakan perasaan seseorang yang terjebak antara kenangan indah dan harapan yang belum terwujud. Tokoh utama menghadapi dilema antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Menjadi perjalanan batin mereka sangat emosional. Esensi buku ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana kerinduan dan cinta yang tulus bisa memberi kekuatan dalam mengatasi cobaan hidup, dan bagaimana setiap individu berusaha menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri serta melalui proses panjang penyembuhan hati. Secara keseluruhan, Embun Kerinduan mengajarkan bahwa cinta dan kerinduan dapat menjadi kekuatan yang mengubah hidup seseorang, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Demikian esensi buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina. Esensi buku prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dari Jalan Otarom, Air Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR, dengan menemani aktivitas yang sedang Anda jalani. Ya, mungkin Anda terlampau sibuk dengan beberapa tugas yang Anda selesaikan, dan Anda baru menyadari tidak terasa waktu sudah sangat sore ya, untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Anda yang ada. Kami juga berharap di saat Anda mengakhiri tugas hari ini, Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang mungkin sudah Anda nantikan, ataukah mungkin juga sudah Anda ya bayangkan sebelumnya. Anda juga akan menikmati pemandangan matahari terbenam yang lebih baik di sore hari ini. Dan pendengar, updatean informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pada kesempatan sore hari ini, ya, di mana pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Lisa Nirasari, dalam dialog bersama Prosatu RRI Fak-Fak. Lisa mengatakan bahwa penanganan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya pemerintah semata. Menurutnya, strategi pengolahan sampah di Kabupaten Fak-Fak mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dia juga menjelaskan bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Sementara penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah sejak dari sumber ataupun penghasil sampah itu sendiri. Lisa juga menyampaikan bahwa sampah terbagi menjadi sampah rumah tangga, sampah spesifik. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, tentu peningkatan kesadaran masyarakat sudah seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga. Pemerintah daerah juga menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah seperti OPD, termasuk DP3AP2KB dalam upaya edukasi pengolahan sampah kepada masyarakat. Selain itu, DLHP Fak-Fak turut berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan bank sampah yang ada di Fak-Fak, yang mana keberadaan bank sampah dinilai dapat membantu pemerintah sekaligus juga memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik. Nah, untuk itu dalam dialog tersebut bisa juga menjelaskan bahwa tentang limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang memerlukan penanganan khusus karena tentu berpotensi mencemari lingkungan dalam jangka yang panjang. Beberapa contoh limbah B3 diantaranya oli bekas, aki, dan baterai bekas, lampu neon, sisa cat, limbah rumah sakit, pestisida, obat kadaluarsa, hingga juga limbah pabrik. Nah, tentunya Lisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan memulai dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan masing-masing. Dia juga mengakui pemerintah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, sehingga diperlukan dukungan dan kesadaran seluruh masyarakat agar pengelolaan sampah di Fak-Fak dapat berjalan dengan optimal. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Updatean informasi lainnya pendengar kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di sepanjang kebersamaan kita di program Kaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu nggak, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau Osis macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?

0: nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Eh ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
0: Ah tuh.
1: Iya aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
0: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

0: Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah yuk kita ke rest

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Baik, selamat sore pendengar untuk Anda yang masih dengan setia menikmati kebersamaan kita di program Gimana Sore, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, terima kasih atas setiap kebersamaannya. Masih terus memilih RRI Kaimana sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda hingga di sore hari ini. Tidak terasa setelah begitu jauh kita melangkah menikmati berbagai kesibukan masing-masing. Semoga akhir daripada tugas di hari ini sepatutnya dapat kita syukuri dan juga membawa kita tetap menikmati kehidupan di setiap harinya. Baik pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat ini. Kami ajak Anda pendengar untuk kembali menikmati rangkaian program Religi Sore jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya. Kami sampaikan jadwal sholat maghrib untuk hari ini. Maghrib jatuh pada pukul 18.04. Untuk itu menemani ruang dengar Anda sampai di tepat nanti pada pukul 17.58 kami antarkan tarhim dan diakhiri dengan azan maghrib.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya pukul 17.58 menit saat ini.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang telah melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Kaimana Sore RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi Islami menemani Anda di saat ini pukul 18:26 ya. Anda masih terus setia menikmati kebersamaan kita. Kami hadir terus dengan berbagai segmen acara selanjutnya di program Kaimana Sore jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan. Perjalanan panjang hari ini tentunya ya menyisahkan setiap kebersamaan yang diraju dengan penuh semangat dan kasih melalui udara. Ya, tidak terasa ya, 7 jam sudah kita bersama. Saya Desi akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.
1: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
2: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
3: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
4: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan,
1: Mio.

0: Untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru lah.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa bareng?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

0: timbang dulu deh, kira-kira sudah dianggap berapa ya? Mudah-mudahan saja turun. Ya ampun, kok malah naik terus sih? Pantesan baju-baju udah mulai sesak.
1: Pengennya punya berat badan ideal, tapi makanya tidak pernah dijaga, asal makan aja. Ngemil sana, ngemil sini, tidak diperhatikan gizi dan juga asupan kalorinya. Sudah makannya banyak, geraknya sedikit.
0: Biarin, yang penting kan bahagia.
1: Ya elah, syukur-syukur kalau bahagia. Gimana coba kalau berat badan berlebih? Justru berdampak buruk tuh untuk kesehatan. Ingat loh, setiap makanan yang kita konsumsi berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa depan. Mulai sekarang, sayangilah tubuh kita dengan biasakan pola hidup sehat. Jangan mager terus kayak kamu.

0: Hai Kak N, kamu berakhir di sini juga ya?
1: KF, sudah berapa lama kamu di sini?
0: Berapa lama ya? Entahlah, sebulan atau dua bulan mungkin.
1: Wah, lama juga ya ternyata kamu di sini. Tapi kamu hebat loh. Walau terkena panas, hujan, tapi kamu tetap awet ya.
0: Ya begitulah, karena kita kan tidak mudah terurai. Bahkan ada loh teman kita yang lain sejak awal pandemi masih awet. Ada juga yang berakhir di laut, mencemari lautan karena dibuang sembarangan.
1: Aku heran dengan manusia. Mereka menggunakan kita untuk melindungi diri dari penyakit. Tapi karena ulah mereka sendiri, kita yang menjadi solusi kesehatan malah bisa berubah nih jadi bencana di kemudian hari.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Yengge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda, beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

0: kan? Ih, mari sudah, ketong bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kan?
0: Oh, gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di ketong puang kertas itu?
1: Duh, siapa, eh?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa kau tra tahu tuh? Coba kau ingat dulu. Kalau kau bisa jawab, saya kasih kau 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tra tahu tuh.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kita jumpa dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan antara pemikir dan berpikir yang berlebihan. Pernahkah Anda menghadapi orang yang selalu was-was, sering cemas, dan khawatir yang berlebihan atau memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, namun sudah dipikirkan secara terus-menerus dengan berbagai asumsi yang diciptakan sendiri? Jika Anda mempunyai pasangan seperti ini, maka tentu dalam banyak hal bisa saja terjadi. Misalnya, salah paham, komunikasi yang buruk, selalu terjadi prasangka yang buruk, posesif, dan masih banyak lagi. Jadi bawaannya tuh curiga aja melulu, ya. Sehingga hubungan antara Anda dan pasangan seperti api dalam sekam yang terus-menerus saja memanas tapi nggak muncul keluar, tinggal waktunya saja. Dan orang atau pasangan seperti ini mempunyai cara berpikir yang betul-betul sangat berlebih-lebihan. Dan tentunya Anda sebagai pasangan merasa repot, bukan? Ini adalah pasangan yang cara berpikirnya terlalu berlebihan. Ya, dikatakan tadi bahwa orang-orang seperti ini disebut orang overthinking, yaitu was-was, cemas, khawatir, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan yang pemikir? Pendengar, seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang sistematis, rasional, komprehensif, dan mendalam sebagai pendekatan untuk mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan logis, sehingga hasilnya atau pendapatnya dapat diterima walaupun kadang-kadang seringkali menimbulkan argumentasi yang bertentangan. Tetapi ini membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih akrab. Argumentasi itu sangat penting sehingga kita mengetahui apa sih maksud pasangan saya, atau oh ternyata dia mempunyai cara berpikir seperti ini. Dan sebaliknya, pasangan Anda akan juga memahami dan mengetahui cara berpikir Anda. Saya ingin menjelaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan overthinking atau cara berpikir yang berlebihan adalah seseorang atau pasangan Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sepele, ya, yang dibilang perintil-perintil aja kok dipikirin secara berlebihan dan belum tentu terjadi. Overthinking mempunyai kecenderungan untuk terus memikirkan hal-hal yang telah lalu. Merasa hari ini akan lebih baik jika kemarin atau waktu-waktu yang lalu telah melakukan sesuatu sebagai salah satu bentuk yang salah, misalnya begitu. Sehingga kecenderungan untuk merasa bersalah terhadap diri sendiri membuat dia akhirnya khawatir, cemas, dan masih banyak lagi. Perlu diingat bahwa khawatir adalah kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi dengan prediksi yang negatif. Jadi selalu dirundung atau yang dipikirin adalah seandainya dulu ya saya nggak menikah dengan dia, mungkin gua nggak semiskin ini. Padahal dia bukan miskin. Keluarga ini atau pasangan ini mempunyai kehidupan yang standar, gitu ya. tidak miskin dan juga tidak berlebihan. Soal kaya atau miskin itu bukan sesuatu yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, berlebih-lebihan. Padahal itu soal bagaimana cara mengatur kehidupan keluarga Anda. Sering juga overthinking ditafsirkan sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan, atau pribadi yang sulit sekali dalam mengambil keputusan karena terlalu ribet dengan pikiran sendiri antara teori dan praktek untuk menjalani kehidupan bersama pasangan maupun kehidupan sosialnya. Akhirnya, menjadikan pribadi yang lambat atau lemot dan tidak tegas. Meski pada banyak kasus yang lain, pribadi yang overthinking sangat percaya diri. Orang yang overthinking cenderung mendramatisasi kejadian yang sudah terjadi dan meramalkan suatu hal yang buruk terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pendengar, tentu saya percaya Anda memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran overthinking ini, berpikir yang berlebihan ini, selalu dia akan mendramatisasi sebuah kejadian. Misalnya, anaknya cuma jatuh dengan sepeda dan sedikit aja luka besot karena kena aspal. Dia telpon suaminya. Ini ya, anakmu itu jatuh ketimpa sepeda. Wah, lututnya berdarah. Kalau nggak cepat saya tolong, mungkin kakinya udah patah. Coba. Terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia mendramatisir sebuah kejadian dan banyak hal yang lain. Bisa aja pasangan Anda cerita-cerita sama temennya di kantor. Waduh, suami saya itu pelitnya gak karu-karuan. Padahal gak seperti itu. Suami ini memberikan budget atau dana sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Anda sebagai pasangan atau pengelola yang pinter-pinterlah mengatur dana ini supaya mungkin ada sedikit lebihnya, mungkin bisa menolong Anda untuk membeli keperluan sendiri. Tetapi bukan berarti Anda sangat pelit sehingga ya cukup makan nasi sama bayam aja. Itu juga tidak sehat. Ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811, atau Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, sebagai pasangan, tentunya Anda perlu mengetahui dengan baik, apakah pasangan saya mempunyai sifat overthinking? Apakah pasangan saya ini selalu mendramatisasi sebuah kejadian? Bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya biasa aja tetapi terlalu dilebih-lebihkan? Atau jangan-jangan saya sebagai pasangannya adalah orang yang selalu berpikir berlebihan atau overthinking itu. Nah, untuk mengetahuinya, kita tentu dapat mengantisipasi ciri-ciri orang overthinking. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, memang susah ya. Kalau sudah hidup berdua, kadang-kadang hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian kita, kita abaikan. Tunggu dulu sampai parah. Kalau sudah parah, curhat ke teman, curhat ke si A, si B, kemana-mana. Akhirnya, ada banyak orang menilai pasangan kita buruk. Padahal, ketika Anda mulai memahami, coba kata orang, tolong ditandain. Saya juga harus menandai diri saya. Apakah saya mempunyai overthinking? Atau pasangan saya? Nah, kenali ciri-cirinya. Yang pertama, saat ia menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusi. Yang kedua, dia sering merenungkan hal-hal yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi orang ini suka berulang-ulang mikirin, motor saya rusak. Padahal rusaknya cuma kecil, perlu ganti apalah, kopling lah, apalah namanya. Tapi itu dipikirin berulang-ulang, actionnya belum, mikir aja doang. Ya. Mungkin saya dia pikir tentang dana. Mungkin saja dia pikir bengkelnya. Jangan-jangan juga dia berprasangka juga terhadap bengkel langganannya. Atau sebaliknya, ah nanti aja, gak usah diperbaiki. Nanti gue udah capek-capek beresin, anak gue yang pakai. Ah nanti aja dulu. Ya. Jadi merenungkan satu hal itu urusan kopling atau urusan pemakaian minyak goreng di dapur. Itu dipikirin tuh berulang-ulang. Akhirnya ya minyak goreng tetap kosong, kopling gak diberesin. Ya. Kemudian rasa cemas membuat susah tidur. Ya. Orang kalau terlalu banyak pikiran yang gak penting-penting, ya, itu membuat dirinya sendiri susah, gelisah. Ya. Kemudian, dia selalu menyalahkan diri sendiri pada saat dia salah mengambil keputusan. Ya. Menurut saya, manusia itu harus pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan yang sama terus-menerus berulang-ulang, ya Anda harus evaluasi diri atau harus konsultasi, melakukan counseling. Kenapa ya? Saya terus-menerus melakukan kesalahan pada masalah yang sama, gitu ya. Contohnya apa ya? Ini hal-hal yang kecil yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Kenapa ya istri saya sepatunya begitu banyak? Apa saja yang dilihat namanya sepatu, udah kayak orang apa? Online tuh, medsos itu, semua sepatu, carinya sepatu aja terus, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang juga sangat-sangat merugikan Anda sendiri. Kecemasan, kemudian ketakutan untuk hal-hal yang belum terjadi sekarang maupun di masa depan. Ada banyak orang tua, ada banyak pasangan, misalnya anaknya ini masih kecil ya, sudah mikirnya yang besar. Aduh, gimana ya? Kalau besok-besok saya nggak bisa nyekolahin anak saya untuk jadi dokter. Ya sebelum jadi dokter kan mesti melalui playgroup, TK, SD, SMP atau apalah namanya sekarang. Itu kan ada prosesnya. Ya. Sehingga Anda perlu untuk memikirkan hal-hal yang sekarang tanpa mengurangi untuk Anda berpikir. Maksud saya di sini tanpa menghalangi Anda sebagai orang tua atau pasangan untuk memikirkan ke depan dia akan jadi apa. Jika itu menjadi sebuah pertanyaan, menurut saya lebih baik Anda rajin-rajin mendoakan anak ini. Rajin-rajin berdoa agar supaya pencipta kita memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Yang paling penting adalah kesehatan. Ini banyak orang cuma mikir berkat itu duit. Padahal Anda sakit walaupun punya duit, segunung habis juga, bukan? Nah, sehingga pertanyaan yang penting, apa yang perlu dilakukan jika pasangan atau orang terdekat mempunyai sifat overthinking. Ini penting. Kenapa ya pasangan saya itu selalu berlebih-lebihan berpikirnya? Nggak penting amat untuk berpikir. Ya, nggak penting amat untuk berpikir tentang, aduh, nanti bulan depan kita makan apa ya? Karena sekarang semuanya naik harga. Ya penting dipikirin. Tetapi Anda harus melihat hari sekarang. Karena hari sekarang ini mempunyai masalah yang juga pasti akan memberatkan pikiran Anda. Kalau cabai dulu harganya berapa? 5.000 udah cukup ya. Bikin sambal banyak gitu. Sekarang nggak dapet Bu Adri, 15.000. Ya sudah, Anda budgetin aja di bawah itu. 4.000. Jadi kurangi makan cabai, sambal. Ya. Sehingga tidak mempunyai pikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Yang dipikirin itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cari tahu penyebabnya. Mengapa ya pasangan saya ini selalu berpikir yang berlebihan? Enggak penting sekali. Sehingga kita kerjaannya cuma berantem aja. Orang yang overthinking itu lebih banyak negatif seperti saya katakan tadi. Berpikir hal-hal yang bukan positif. 95% dia akan berpikir hal-hal yang negatif. Dan ini tidak sehat. Yang kedua, perlu melakukan konsultasi dengan counselor, psikolog, atau seorang psikiater. Sehingga dilakukan terapi. Ya, nanti didiskusikanlah dengan pasangan. Bu atau Pak, ayo kita sama-sama yuk pergi ke psikolog atau kita datangi konselor. Itu di radio itu loh, selalu ada nomor teleponnya. Yuk kita telepon. Jangan-jangan kita nih sudah dihinggapi rasa cemas yang terlalu berlebih-lebihan. Ini efeknya nggak bagus. Nanti tekanan darah tinggi naik, kolesterolnya naik, jantungnya berdebar terus, sesak napas. Ini nggak bagus. Mari kita melakukan konsultasi. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811. Atau WhatsApp duluan lah ke 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali dan kita dapat melakukan konsultasi. Kemudian ajak pasangan untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif yang akan memberatkan pikiran dia sendiri, seperti yang ya saya sudah jelaskan atau saya kemukakan tadi di atas, dengan cara mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih realistis dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, kesadaran diri, dan pengendalian diri. Kemudian fokus pada apa yang akan dilakukan sehingga hidup lebih realistis. Ya, kalau mau membuat peternakan ikan, ya mungkin mulai dulu ya dengan membuat kolam ikan yang ukurannya kecil aja. Mungkin 1x1 meter. Siapa tahu nanti besok lusa bisa Anda bisa punya tanah yang besar, kemudian jadilah peternak ikan. Itu hal-hal yang sangat realistis, tetapi dimulai dengan sesuatu yang juga realistis. Lalu berbicara dengan orang lain tentang kekhawatiran atau pikiran yang mengganggu saya. Kalau saya orangnya suka overthinking, saya harus berbicara kepada konselor, kepada orang yang punya kompetensi. Gimana ya, saya kok orangnya khawatiran? Saya sendiri orangnya suka khawatir, suka berlebih-lebihan. Waduh, kalau saya nyetir, jangan-jangan nanti di jalan aki mati terus, mesin berhenti semua jalan, mati deh gue. Padahal sih sebenarnya gak apa-apa lah, oh akinya masih bener kok, masih bagus setiap kali dicek. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus rajin-rajin sharing dengan teman. Sehingga masukan mereka juga penting. Atau kalau memang terlalu berat, hubungi konselor. Ya. Selain itu, sebagai pasangan, Anda dapat memberikan pandangan-pandangan yang baru. Ya, Anda dapat memberikan masukan-masukan yang baru. Anda dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi lebih realistis. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda dapat menguasai emosi Anda sendiri sehingga Anda dapat menolong pasangan Anda ketika dia mempunyai sifat atau kepribadian yang overthinking ini. Pendengar, kami berharap melalui program ini dapat menolong Anda memberikan masukan yang baik dan penting tentunya. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau 087-8790-58229. Kami kembali setelah yang berikut.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

banyak hal dalam topik-topik yang kami kemukakan melalui program radio Pesan Hari ini untuk membangun keluarga. Kenapa kami memakai campaign ini? Pesan Hari ini penting. Setiap hari Anda akan mendengar pesan-pesan yang penting. Tujuannya untuk membangun keluarga. Membangun keluarga itu seperti apa? Gitu ya. Membangun keluarga, semua orang, semua pasangan itu ingin mewujudkan keluarganya bahagia. Gitu ya. Bahagia berarti bukan tanpa masalah. Tetapi ketika Anda bahagia, perasaan-perasaan nyaman, saling percaya, tidak mempunyai pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan atau overthinking, melalui program ini Anda diajak untuk menjadi pemikir, ya. Karena dikatakan tadi bahwa seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan komprehensif, ya, untuk dia dapat mengkaji atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Lalu Anda dan pasangan akan menjadi sahabat yang akrab, teman yang dekat, kekasih yang sangat dipercaya, gitu ya. Teman dekat itu biasanya, kalau gue belum cerita sesuatu ke dia tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang deh. Teman dekat yang baik adalah Anda berkonsultasi dengan konselor yang dapat dipercaya. Kekasih itu biasanya karena saling cinta, percaya betul dia pasti mencintai saya pun demikian, sehingga tidak ada rahasia di antara kita, apalagi sebagai pasangan. Nah, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. Ketika pasangan atau mungkin orang terdekat Anda merasa cemas secara berlebihan saat memikirkan sebuah kondisi yang belum terjadi atau bisa saja tidak akan pernah terjadi, asumsi-asumsi negatif itulah yang kemudian membuat seseorang atau pasangan Anda mempunyai cara berpikir yang berlebihan atau overthinking. Mengutip dari situs American University of Sharjah, pemikiran-pemikiran yang negatif akan sesuatu hal yang belum terjadi justru bisa membuat seseorang lebih mungkin mengalaminya. Hal itu terjadi karena seseorang itu atau pasangan Anda tidak fokus dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi. Akibatnya, orang-orang seperti ini atau pasangan akan menjadi orang yang justru mengacaukan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Karena overthinking ini berdampak bagi kesehatan, teristimewa kesehatan mental. Salah satunya yaitu stres, karena otak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti secara berlebihan. Apabila hal tersebut berlanjut, akan berisiko pada gangguan mental yang lebih berat. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
1: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
3: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Makan apa yang enak ya?
1: Eh, kupesan apa? Pikir lama sampai. Potem kah? Sulapar ini.
0: Pesan ini sudah, kayaknya enak ya.
1: Ini kan makanan dari luar negeri tuh. Yakin kau mau pesan makanan ini? Kalau saya sih pesan ini saja. Keladi rebus, tagas-tagas, dan ikan bakar. Pasti sedap.
2: A few minutes later.
0: Saya bisa minta kopi makanan sedikit kah?
1: Kenapa kau tak kasih habis kopi makanan? Makanya, jangan sok-sok coba makanan dari luar. Sesuaikan dengan lidah tuh. Katong pun makanan daerah ini sudah yang paling sedap.
3: Cinta Indonesia, cintai kuliner tradisional khas daerah. Kuliner tradisional warisan budaya Indonesia.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untuk kau juga, ya?
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak, terabosan, kak? Masa makanan Indonesia terus?
0: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya? Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iyo, kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

0: Uang buku 100.000, minta 200.000, wah, kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf, saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di program Kaimana Pagi untuk edisi 30 Mei 2026 di hari Sabtu. Dan tentunya program siaran kami di hari ini, baik dari pagi hingga malam nanti, akan menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda dalam setiap perjalanan di hari ini. Dan tentunya beragam informasi pilihan baik dari Kota Kaimana maupun informasi nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda, bahkan informasi dari laman resmi rri.co.id. Juga hiburan pilihan yang akan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda sambil Anda menuntaskan ragam aktivitas, terlebih di weekend kali ini boleh menikmati suasana akhir pekan. Dan religi pagi khusus untuk umat Hindu kami kembali temani di pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu dan juga renungan pagi yang tentunya akan mengantarkan Anda memulai ragam aktivitas di hari ini. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tentunya sematkan sesuatu yang positif di pikiran kita agar perjalanan di hari ini juga akan membawa kita menuju atau menikmati hal-hal baik di sepanjang hari ini.

Swastiastu. Angayubagya kita aturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Atas perlindungannya kita masih diberikan kesehatan di hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema keharmonisan di dalam agama Hindu. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan puja Trisandya terlebih dahulu.

Umat Sedharma yang berbahagia, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat, untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan yang harmonis yang ada di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana. Sebagai umat Hindu, tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihita Karana, yaitu tiga hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu khususnya dan umat manusia pada umumnya. Yang pertama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan dengan cara melakukan semua ajarannya sesuai kaidah dari kitab suci Weda, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, upaya mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan bisa dilakukan dengan mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Dan pada intinya, umat Hindu dan hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, dan juga pekerjaannya atau pun bentuk fisiknya. Yang kedua, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia di dalam bersosial kemasyarakatan. Sekarang ini terutama di kota besar, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Contohnya, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangganya, semua sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangatlah jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena itu menandakan bahwa keadaan masyarakat tidaklah harmonis, dan mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tatwam Asi, di mana secara arpiah Tatwam Asi mengandung arti aku adalah dia, dia adalah engkau, yang artinya terlihat sangat sederhana, namun bila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat mendalam. Dan muncullah banyak pertanyaan, mengapa saya dan Anda dikatakan sama, padahal fisik kita yang berbeda? Umat Sedharma yang berbahagia, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau atman, dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau atman yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atma adalah satu, dan disimpulkan bahwa jiwa di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayangi, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis,
aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal itu berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungannya dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Umat Sedharma, di dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga kelarasan antara skala dan niskala, baik secara vertikal dengan Sang Pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antar manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual, ditambah dengan semakin digerakannya konsep Trihita Karana, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmonis dan mandara. Umat Sedharma, sebagai kesimpulan, pesan Dharma tentang pentingnya hajaran Trihita Karana di dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi, hubungan timbal balik antara manusia, bukan untuk memecah, melainkan untuk menyatukan, yaitu dengan menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pondasi di dalam menjalani kehidupan yang parosarpanaya sulung sembayantake. Mari kita amalkan ajaran Trihita Karana agar tercipta keharmonisan dan kedamaian di seluruh makhluk sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma.

Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan keharmonisan Hindu yang penuh makna yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Laporan selengkapnya oleh Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya kemudian ketambahan hujan ya. Kalau tambah hujan selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi di Jakarta.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
3: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Dari pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan berbagai terobosan dan memperkuat ketahanan pangan dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mewujudkan kebun sekolah di setiap kampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana, Alexander Furai, mengatakan bahwa setiap sekolah di kampung nantinya diwajibkan memiliki kebun tanaman pangan dan kebun pala sebagai sarana pembelajaran sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi guru dan siswa. Menurutnya, program kebun sekolah tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya pertanian dan pemanfaatan potensi alam daerah. Nah, selain di lingkungan sekolah, pemerintah daerah juga menggandeng Dewan Adat dalam merumuskan kebijakan berbagai budaya. Maksud kami kebijakan berbasis budaya yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, salah satu usulan yang tengah dibahas adalah penerapan aturan adat terkait syarat kepemilikan kebun bagi pemuda yang hendak menikah. Apabila seorang pemuda belum memiliki kebun, maka akan ada syarat tambahan yang harus dipenuhi sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Gagasan tersebut telah mendapat respon positif dari Dewan Adat dan saat ini masih dalam tahap finalisasi menjadi peraturan kampung. Nah, melalui program ini pemerintah Kabupaten Kaimana berharap dapat menciptakan generasi muda yang mandiri secara ekonomi, lebih peduli terhadap potensi alam lokal serta mampu memanfaatkan komoditas unggulan seperti pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Kaimana. Masih informasi ini pendengar, saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
1: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
1: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Ya, pendengar Babin Kamtipmas Kampung Tanama yang juga selaku petugas pengawalan MBG di wilayah Distrik Pariwara, Bripka Umar Sibali menyampaikan program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan. Menurut Bripka Umar Sibali, penghentian sementara kegiatan MBG berlangsung hingga Selasa 2 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan sesuai jadwal dan arahan yang diberikan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan tertib dan aman. Ia juga menyampaikan pihaknya akan kembali melakukan pengawalan setelah kegiatan MBG aktif kembali, dan kehadiran aparat bertujuan membantu kelancaran distribusi program kepada masyarakat dan pelajar. Program MBG di Distrik Pariwari selama ini mendapat perhatian masyarakat karena membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah, dan diharapkan setelah masa libur selesai, kegiatan dapat kembali berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ke ruang daerah Anda kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kaimana.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Sabtu 30 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana, serta berpotensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Kambrau, Teluk Arguni Atas, dan Teluk Arguni Bawah. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 26 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana, diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 45 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanshin.
2: Selamat makan, Serin.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 7 saat disampaikan Warta Berita Pro 3.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan etnosains berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat Muharram Idris menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lam Teba. Kita memilih wilayah terluar, ya, terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lam Teba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
6: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaketran Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami, selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
7: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Muskhari Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Kita dari Pondok Pesantren Muskhari Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Besar Khalid sampai selesai hari tafsir sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Desa Nakertrans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
9: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
8: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
10: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
8: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Harefa.
11: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
12: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
11: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
12: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harini, Deva menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
13: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
12: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Muni Ali Arfa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis dengan memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun.
1: Agenda ini pula, Wakil Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diyakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Bailey dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
3: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya, yang diberi nama Jembatan Ciguha, merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi, dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin, mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
4: Kalau Beli ini dari BTT, apa? Rencana, iya, tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
3: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
5: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buanajaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03 ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
3: Jembatan Bailey bersifat sementara hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya, disampaikan oleh Ami Hasanah.
6: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
7: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia dan kita berkegiatan dengan memasak ya, memperkenalkan pangan lokal ya melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
6: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
8: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
6: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto masih bersama Anda pagi hari ini dan tentunya menemani pagi-pagi Anda dengan berbagai informasi penting dari seluruh wilayah di Indonesia. Pagi hari ini kami hadirkan informasi dan kami rangkum semuanya di Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita akan awali informasi di Sorong Selatan, di mana masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan menolak tegas pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rido Nukuhali laporkan selengkapnya.
2: Masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menyatakan sikap secara tegas menolak pengelolaan hutan desa dan hutan sosial yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui surat keputusan itu, Dinas Kehutanan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS di Sorong Selatan. Wakil Ketua Dua Lembaga Masyarakat Adat Nasawat Sorong Selatan Martin Saflesa mengatakan, aksi penolakan tersebut mewakili seluruh masyarakat adat di wilayah Sawiat Raya. Aspirasi itu disampaikan untuk menjaga kelestarian serta hak masyarakat adat yang telah diwariskan dari para leluhur. Aspirasi itu diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah di tingkat provinsi dan daerah sebagai orang asli Papua. Menurut Martin, hutan adat harus dijaga sebab sepenuhnya hak kelola adalah masyarakat adat.
3: Aspirasi kami untuk menolak dengan tegas terkait dengan hutan desa dan hutan sosial. Kami hanya menerima hutan adat. Olehnya SK yang dibikin oleh Menteri, kami kembalikan. Dan bapak-bapak ikut memberi dukungan kepada masyarakat ini. Jangan karena hari ini masyarakat demo, bapak dong balik lagi di belakang, bapak dong bikin strategi untuk mau mengganjal apa yang disampaikan hari ini.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, RHL, dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Sartey Sagri mengungkapkan, dinamika tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi. Namun Dinas Kehutanan Papua Barat Daya tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara berjenjang. Sarteis melanjutkan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi. Terkait itu perlu dilakukan pembentukan masyarakat hukum adat agar dapat dilampirkan dengan pembentukan hutan adat. Langkah itu memiliki skema yang cukup panjang, namun hal tersebut merupakan syarat dan pemetaan yang jelas.
4: Kalau selagi masyarakat hukum adatnya belum terbentuk, diperdakan dari Bupati Sorong Selatan atau DPR, maka hutan adat itu belum bisa terbentuk. Karena syaratnya adalah harus buat pemetaan dulu di tingkat internal tapak itu buat dulu pemetaan. Tapi ini ke rakyat kita. Nanti tetap kami akan memberi perhatian, fokus untuk mendampingi mereka juga. Yang kita mengharap adalah masyarakat yang berpikir negatif kepada kita yang ada di pemerintah. Karena kami di tengah provinsi itu juga adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan dari pemerintah pusat melalui keputusan-keputusan yang ada.
2: Di dalam aspirasi tertulis terdapat hak masyarakat adat di Kampung Wehali seluas kurang lebih 4.989 hektar, Kampung Magis seluas kurang lebih 1.692 hektar, Kampung Svakio seluas kurang lebih 5.000 hektar, dan Kampung Wen kurang lebih 2.537 hektar yang akan dimasukkan dalam skema hutan desa. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Papua Barat Daya menyiapkan langkah mitigasi bencana akibat abrasi air laut. Selengkapnya ada Randy Mahardika. Randy.
1: BPBD Provinsi Papua Barat Daya menyoroti dampak gelombang pasang ekstrim yang terjadi di wilayah Kepulauan Kota Sorong, terutama di Pulau Dom, Pulau Sop, dan Pulau Ram. Intensitas gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir Maret hingga awal April menyebabkan abrasi serta kerusakan rumah warga dan lingkungan pesisir. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Joshua R. Hormer, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi bersama tim untuk memantau kondisi masyarakat terdampak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Sorong, terdapat 7 titik terdampak di Pulau Dom, 5 titik di Pulau Sop, dan 3 titik di Pulau Ram. Joshua menjelaskan kawasan kepulauan tersebut merupakan benteng terluar Kota Sorong sekaligus wilayah pesisir yang dihuni sekitar 18.000 penduduk. Karena itu keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai perlu adanya mitigasi struktural maupun non-struktural untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi struktural berupa pembangunan talut, tanggul maupun pemecah ombak dinilai penting untuk menahan laju abrasi yang terus menggerus daratan. Namun demikian, Joshua mengatakan pembangunan infrastruktur pengamanan membutuhkan anggaran besar. Panjang garis pantai yang mencapai beberapa kilometer membuat pembangunan tanggul tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
2: Nah, tapi kemudian yang dibangun adalah kapasitas masyarakatnya, ketangguhan masyarakatnya untuk harus siap menyadari posisi bahwa dia berada di kawasan yang berisiko. Tempat tinggal saya, ruang hidup saya berada di kawasan zona yang berisiko. Sehingga kita harus punya resiliensi, ketangguhan, kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang ada di mana lingkungan kita berada. Nah, ini harus kita bangun, dan kami dari provinsi, khusus BPBD, kami ada punya konsep untuk pembangunan peningkatan ya kawasan yang berisiko. Nah, ini sehingga kami coba menyiapkan itu, membantu teman-teman dari BPBD kota yang punya wilayah langsung.
1: BPBD Papua Barat Daya menegaskan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kota, BMKG, Basarnas, hingga OPD terkait untuk mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Manokwari jelang Piala Dunia. Penjual bendera musiman mulai berjualan di wilayah Manokwari. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Ria Tatontos. Ria.
1: Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjual bendera negara peserta mulai bermunculan di sejumlah titik di Manokwari. Kehadiran pedagang musiman ini turut menambah semarak suasana bagi para pecinta sepak bola yang mulai menunjukkan dukungannya terhadap tim favorit masing-masing. Salah satu penjual bendera, Teddy asal Bandung, mengaku sudah berjualan bendera Piala Dunia di Manokwari sejak tahun 2010. Tahun ini dirinya mulai membuka lapak sejak 1 Mei 2026 dan berharap penjualan akan meningkat mendekati hari pertandingan. Menurutnya, hingga saat ini penjualan masih belum terlalu ramai karena atmosfer Piala Dunia belum memasuki puncaknya. Namun biasanya beberapa hari menjelang pertandingan pembeli mulai berdatangan silih berganti.
2: Saya dari Bandung, baru 1 bulan lah. Ya mungkin karena belum waktunya sih, masih kurang gitu. Mungkin kalau sudah hari H ya ada, semoga ada perubahan lah. Yang paling laris di Manokwari ini bendera Belanda sama Brazil, kemudian disusul dengan Jerman sama Perancis, Spanyol, Portugal, yaitu.
1: Sementara itu, salah satu warga Manokwari, Elim Aronggar, menilai kehadiran penjual bendera musiman mampu menambah kemeriahan suasana menjelang turnamen sepak bola dunia. Menurutnya, para penjual sebaiknya tidak hanya menjual bendera negara-negara besar, tetapi juga menyediakan bendera seluruh negara peserta, agar para penggemar dapat lebih leluasa menunjukkan dukungannya. Ia mengaku selalu membeli bendera negara favoritnya setiap ada turnamen besar sebagai bentuk kecintaannya terhadap tim yang didukung.
3: Kalau menurut saya, untuk penjual bendera, supaya di 4 tahunan lagi, jangan cumanya jual bendera negara-negara besar. Tapi kalau bilang, harus semua negara dijual. Supaya mungkin orang-orang yang dia merasa bahwa dia saling mencintai sama negara ini, mungkin dia bisa beli bendera itu dan mungkin bisa taruh depan rumah atau di mana. Karena itu kecinta saya terhadap negara yang saya pilih atau prince yang saya pilih. Makanya setiap tahunnya event-event besar saya tetap beli.
1: Meski demikian, Elim berharap ke depan ada lokasi atau toko khusus yang ditetapkan sebagai pusat penjualan atribut sepak bola selama musim Piala Dunia berlangsung di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Profesor Abdul Muti meresmikan program revitalisasi sekolah melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni dan pembangunan serta rehabilitasi 10 sekolah di tahun 2025 dan 25 sekolah lainnya akan dilanjutkan di 2026. Kita ke Bintuni disampaikan oleh Dina Rianti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Muti menegaskan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
2: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25, itu yang sudah PKS. Sudah perjanjian kerjasama, berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000. Sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
1: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
3: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik, maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju, membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Terurba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
4: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
5: Pak Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan?
4: Dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini, sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
5: anak-anak
1: SD Meriep mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Sebelum kita beralih ke informasi dari Jayapura, kami juga punya informasi bersama rekan-rekan di Ruang Gatekeeper.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Industri game di Indonesia berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sektor industri tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Meski sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan industri game yang mengatur program pengembangan sumber daya manusia serta penguatan regulasi kompetensi dan klasifikasi game. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan beberapa informasi pagi hari ini, masih di Warta Nusantara Pagi.
0: Warta Nusantara.
1: Polisi terus melakukan pendampingan dan perlindungan bagi para pengungsi Kampung KW akibat gangguan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Selengkapnya di Jayapura disampaikan oleh Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombespol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombespol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
3: Hari ini berjumlah 4 bertambah, sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
2: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
2: Terkait dengan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombespol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKDP tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Roni Lololuan melaporkan langsung dari Biak.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Papua untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Biak Numfor tahun anggaran 2025. Pencapaian WTP ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi secara menyeluruh dari sejumlah pilar utama, baik pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf DPRK, terutama Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor, Gunadi, via WhatsApp pada Jumat 29 Mei 2026. Gunadi mengatakan prestasi predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansdembra, didampingi Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor Mince Yawan, bersama sejumlah kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua di Jayapura. Ia menegaskan dengan adanya capaian ini membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 telah disajikan secara lengkap, terinci, dan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilisasi.
2: Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Biak Numfor diserahkan oleh BPK sebanyak 2 buku. Satu tentang laporan keuangan Kabupaten Biak Numfor dan buku kedua laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan bahwa BPK wajib memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, tentu harus memenuhi kriteria-kriteria sehingga puji Tuhan Biak bisa mempertahankan, karena memang semua laporan kami sajikan secara lengkap dan terinci serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua dan bersamaan dengan Biak Numfor diserah terimakan juga kepada Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen. Untuk Kabupaten Biak Numfor dan Yapen itu WTP dan untuk Kabupaten Waropen itu wajar dengan pengecualian, dan untuk Biak itu WTP yang keenam kali, sedangkan Yapen itu naik dari sebelumnya adalah WDP ke WTP. Untuk Waropen, disclaimer sejak 2007 sampai dengan 2024 dan laporan 2025 naik menjadi WDP.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama pimpinan OPD beserta bendahara dan ASN yang telah menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik sehingga Kabupaten Biak Numfor meraih opini WTP dari BPK. Ia berharap prestasi WTP ini terus dipertahankan oleh seluruh ASN sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen terus mengevaluasi dan meningkatkan

0: Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan
1: mendukung membangun organisasi ini dengan semangat.
2: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tiap organisasi kepemudaan yang ada merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah, terutama dalam membentuk karakter generasi penerus. Menurut Marlinus, di tengah berbagai tantangan sosial saat ini, dibutuhkan organisasi yang mampu menjadi perekat persatuan dan menjaga stabilitas daerah.
0: Nilai persaudaraan, disiplin, loyalitas dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
2: Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga minta barisan merah putih yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadikan organisasi sebagai wadah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Christian Kamim selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Bovendigul mengajak seluruh pengurus anggota dan masyarakat untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan, organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra baik bagi pemerintah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Pengurus dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung membangun organisasi ini dengan semangat kebersamaan, loyalitas dan tanggung jawab untuk membawa organisasi ini ke depan. Merdeka.
2: Christian juga berharap kehadiran BMP di Bovendigul dapat menjadi wadah pergerakan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam membangun daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta partisipasi generasi muda. Semua itu demi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Imam Kumarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pentingnya kesiapan lulusan SMK untuk bersaing di luar negeri. Badan Gizi Nasional menegaskan proses pendaftaran verifikasi mitra program MBG tidak dipungut biaya. Sementara produk makanan dan minuman di Jepang akan mengalami kenaikan harga pada bulan Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti beberapa informasi dalam sekilas berita utama. Kementerian Pertanian, Kementan memperkuat pengawasan sektor pangan dari hulu hingga hilir dan menjaga stabilitas harga, memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah praktek mafia pangan yang merugikan masyarakat. Kementan juga menegaskan bahwa penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran seperti penimbunan dan manipulasi harga dengan dukungan lintas lembaga guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kita ke informasi dari luar negeri, sebanyak 1.078 produk makanan dan minuman di Jepang akan mengalami kenaikan harga pada bulan Juni mendatang. Meningkat tajam dari 84 produk pada Mei akibat naiknya biaya bahan baku, logistik, dan pengemasan. Lembaga riset Teikoku Data Bank LTD memproyeksikan bahwa tren kenaikan harga ini terus berlanjut hingga melampaui 10.000 produk sepanjang tahun, dengan sebagian dipengaruhi oleh ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Piala Dunia 3x3 FIBA 2026 di Warsawa, Polandia pada 1 hingga 7 mendatang akan menampilkan persaingan para bintang dunia seperti Strahinja Stojajic dari Serbia, Worthy de Jong dari Belanda, serta pemain kunci dari Spanyol, Lithuania, Latvia, dan Mongolia. Turnamen diikuti 16 negara dan diawali fase grup hingga 4 Juni sebelum dilanjutkan ke babak gugur untuk memperebutkan gelar juara dunia.

0: Kita masuk ke informasi pertama. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menegaskan pentingnya kesiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar mampu bersaing di luar negeri utamanya, dan juga bersaing di dalam negeri untuk lebih meningkatkan SDM. Kita simak laporan dari Voice of Indonesia yang disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan cara pandang terhadap lulusan SMK saat ini sudah berubah besar. Menurut dia, lulusan SMK tidak lagi hanya diarahkan untuk bekerja di pabrik atau kawasan industri lokal. Hal itu ia sampaikan dalam webinar SMK Berani Mendunia seri kelima yang digelar secara daring pada Jumat 29 Mei. Saat ini peluang kerja bagi tenaga terampil Indonesia terbuka luas di berbagai negara, mulai dari Jepang, Jerman, Turki, hingga kawasan Timur Tengah. Menurut dia, hal itu terjadi karena sejumlah negara sedang menghadapi persoalan penuaan penduduk atau aging population, sehingga membutuhkan tenaga kerja produktif dari luar negeri.
2: Peta karir anak SMK tidak lagi berhenti di ujung kota atau kawasan industri lokal. Dunia kini semakin terbuka lebar. Jepang, Jerman, Turki, hingga Timur Tengah sedang mencari tenaga kerja produktif karena mereka menghadapi penduduk yang menua atau aging population. Sementara, tenaga mudanya mereka semakin berkurang.
1: Tatang menjelaskan ketika negara-negara tersebut kekurangan tenaga kerja muda, Indonesia justru sedang berada dalam masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi peluang penting, asalkan lulusan SMK benar-benar disiapkan dengan keterampilan, bahasa, dan kemampuan adaptasi yang sesuai kebutuhan dunia kerja internasional. Untuk menjawab tantangan itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ari Wibowo Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 5 pilar strategi secara sistematis. Strategi ini disusun agar lulusan SMK dapat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang aman, resmi, dan sesuai prosedur.
3: Tantangan Bapak Ibu sekalian, teman-teman nanti di SMK yang akan bergerak dalam segmen ini, kebetulan salah satu dari 5 strategi yang di launching oleh Pak Menteri adalah mempersiapkan kelas kepekerjaan luar negeri. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita untuk memperbaiki bagaimana terjadinya, misalnya ada 35% kasus PMI yang bermasalah 2022 sampai 2023.
1: Adapun 5 pilar strategi yang disiapkan pemerintah meliputi penguatan penguasaan bahasa asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuaian kurikulum, penguatan kemitraan dengan dunia industri, serta penyediaan layanan bimbingan dan konsultasi bagi siswa. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan untuk mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Selengkapnya informasi disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
1: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
2: Berapa yang dibutuhkan guru-guru?
1: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru, Pak.
0: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
3: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
4: Tenaga guru,
3: guru
4: ya.
3: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol, jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN. Gitu.
0: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis MBG tidak dipungut biaya. Selengkapnya disampaikan oleh Hayatun Sofian dari Mataram.
5: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
6: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personil BGN dalam praktik tersebut.
7: Terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
6: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan, pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
4: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah lidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan MBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
6: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
8: Haitul Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan saat ini masih berlangsung dan kemacetan panjang serta rekayasa lalu lintas juga terus diberlakukan di kawasan tersebut. Kami akan hadirkan pendengar pemirsa informasi lengkapnya disampaikan langsung oleh Alfred Stuter.
1: Kalau terkait dengan penyebabnya ini kan existingnya itu kan.
2: Proses penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan masih berlangsung. Hingga kemarin, pantauan RRI di lokasi menunjukkan alat berat telah dikerahkan untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan pada titik yang mengalami kerusakan. Akibat penyempitan badan jalan, petugas memberlakukan sistem buka tutup lalu lintas dan kendaraan roda 4 harus melintas secara bergantian melalui jalur yang masih dapat digunakan sehingga menyebabkan antrean panjang dari arah Jakarta menuju ke Depok. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono menyebut penyebab sementara jalan amblas diduga berasal dari kerusakan gorong-gorong lama yang berada di bawah badan jalan. Saluran tersebut memiliki diameter sekitar 3 meter dan kondisinya telah mengalami penurunan fungsi akibat usia.
1: Kalau terkait dengan penyebabnya ini kan existingnya itu kan bong, ukuran diameter 3 meter. Diameter 3 meter. Itu mungkin sudah bisa dilihat langsung itu kropos. Jadi bong 3 meter kropos sepertiganya atas lah. Itu rubuh. Ya, mungkin udah manusia ya. Nah, akhirnya mengakibatkan jalan amblas ini.
2: Menurut Sartono, indikasi kerusakan sebenarnya telah terlihat sejak Kamis berupa gelombang pada permukaan jalan. Petugas saat itu telah memasang rambu-rambu peringatan sebelum akhirnya terjadi ambles pada badan jalan. Sebanyak 15 personil diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Plat baja juga dipasang untuk memperkuat bagian jalan yang bagian bawahnya telah berongga agar kendaraan tetap dapat melintas. Sementara itu, dampak kemacetan dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Antrean kendaraan bahkan sempat mengular hingga flyover Tapal Kuda di depan ISIP Jakarta. Salah seorang pengendara Ria mengaku sempat terjebak kemacetan selama hampir 3 jam saat melakukan perjalanan dari Lenteng Agung menuju ke arah Cibubur.
3: Mau ke Cibubur, dari sini udah kena macet.
2: Berapa jam kira-kira itu, Mas?
3: Kurang lebih 2 jam lebih. Sekarang hampir 3 jam saya enggak bisa
2: gerak. Emang belum dapat info apa-apa, Mas, sebelumnya, Mas, pas lewat ini?
3: Sebelumnya udah ada info ambles, cuman bisa lewat.
2: Oh.
3: Gara-gara ada mobil material yang nguruk di sono ambles, ya ujungnya total enggak bisa lewat.
2: Satpel SDA Kecamatan Jagakarsa memperkirakan proses perbaikan membutuhkan waktu sekitar 2 pekan apabila kondisi cuaca mendukung. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi untuk menjaga kendaraan tetap dapat melintas. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Wakil Bupati Nias Utara mendorong integritas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara guna menghasilkan data-data yang akurat demi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Nias. Selengkapnya kita simak laporan dari Munieli Harefa.
4: Pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara telah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Utara di Restoran Kaliki Gunung Sitoli. Sebanyak 122 petugas mengikuti pelatihan yang digelar dalam 3 gelombang oleh Badan Pusat Statistik Nias Utara. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Dharma Buriman Telombanua mengatakan tujuan pelatihan adalah agar petugas memahami standar operasional prosedur, konsep dan metode kerja di lapangan.
5: Gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei, dan itu gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni, dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami bagaimana SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
4: Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Nusantara agar menerima kedatangan petugas dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi di lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nusantara Yatati Maharifa berharap hasil sensus bisa menjadi dasar kuat penyusunan program pembangunan daerah.
6: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nusantara untuk langkah-langkah program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat untuk Kabupaten Nusantara dapat tercapai.
4: Ia menyatakan data yang akurat dan nyata sangat penting. DPRD berharap hasil sensus ini mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Nusantara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lain, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Selengkapnya kita simak laporan dari RRI Semarang bersama Ima.

0: karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
1: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
2: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
1: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
0: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
1: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah mengandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Saat lagi Indonesia Menyapa Pagi tentunya akan menyampaikan berbagai topik-topik pilihan. Dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami untuk bisa mengikuti informasi-informasi terkini. Dan saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. 3. Dapat memperkuat stigma. 4. Membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? 1. Jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung ya di program Kaimana Pagi dengan teman-teman pilihan kita. Dan kembali satu informasi ya, saya hadirkan untuk Anda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti meresmikan program revitalisasi Satuan Pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat kemarin 29 Mei. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Muti menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Nah, menurutnya, sekolah yang baik tidak hanya memiliki bangunan yang layak, tetapi juga lingkungan sosial yang aman dan harmonis bagi anak-anak. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang nyaman, tempat anak-anak belajar menghargai perbedaan dan tumbuh menjadi pribadi Indonesia yang cinta tanah air. Nah, ia menjelaskan bahwa pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri. Nah, selain pembangunan fisik, Kemendikbudasmen juga terus memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan media. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Permendikbudasmen nomor 6 tahun 2026 untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa dari berbagai latar belakang. Anak-anak dengan suku, agama, dan kondisi sosial berbeda harus dididik menjadi anak Indonesia yang saling menghormati dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, informasi lainnya pendengar, Anda boleh simak di laman resmi rri.co.id.
1: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain gak tentang UMKM yang kamu jalani?
2: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang gak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
1: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
2: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
1: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
2: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
1: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
2: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.
0: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang.
3: Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Mantap eh, dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita jelang penyampaian warta berita tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.